sheria za Mungu, kuwatesa watakatifu. Na sasa huyu mtakatifu anauliza kwamba haya mambo yataendelea hata lini, na kukanyagisha patakatifu na jeshi. Haya mambo yataendelea hata lini? Mtakatifu mmoja anauliza, lakini mwingine pembeni yake anajibu, anauliza hili ni Danieli analoliona.

masihi kupaa juu mbinguni, lakini Waisraeli kukatiliwa mbali kabisa na wokovu kama taifa.